Yesu. Oya kasiya waza asasi Yesu, my God. Oya kasiya awapo nidu sami nyamiye, masami ni o minyamiye kas. Yeah, nyamiye kasiya wa menyani dawa imu.

mau tuh hati apa pun sih. Jangan yang nama itu ingkar. Dia oya apa ni ni siapa pun sama. Esok siapa pun sama sih sih sih sih ayah. Wajib nak.